Akongari, ekanya adom denja kokama penyane peyo. Akongari, ekanya adom denja kokama penyane peyo. Yombe ya doye.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
3: Jauh ke dua kan ini ni dua tipu buat tiles ni kiri kiri tiles
4: ni. Ah, le ini cina ni mimbu mimbu de borang ya borang rata me. Kuniyo ni ini nama cian ku cina fee.
3: Ako ni borang de jula jula.
4: Ego de jula jula ni ngaku kuniyo ni nama cian. Dana ye pi teglo cian tu.
5: Winyo.